0: CBB.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih sampai jam 12 nanti dengan berita-berita terkini, dan juga akan ada topik yang perlu kita bahas nih Neng Melis Abang Sayang. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Melis Abang Sayang Sejang Kau Siar. Apa kabarnya ini? Ampun, semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi tentunya sama Neng Mentari si Nona Ternate di Goyang Pagi Ser. Aduh, udah lama nih kita gak ketemu. Terakhir itu ketemu di hari Jumat ya. Baru ketemu lagi nih di hari Rabu pagi-pagi. Seru banget Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Hei, bisa aja. Gimana Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ini, udah pada bangun belum nih? Atau masih pada rebahan aja nih di kasur? Waduh, enak banget nih ya. Ya udah, pokoknya lagi ngapain pun harus tetap dengerin namanya Radio CBB, karena ada Neng Mentari di sini. Mantap. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, seperti biasa nih karena sudah pukul jam 7:14, udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi cuaca pada pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 16 September 2026, spesial untuk Neng Manis Abang Sayang. Wah, mantap ya. Kita mulai dulu ah dari yang pertama nih ya, di area Pasar Minggu dan sekitarnya. Jakarta Selatan sedang cerah berawan Neng Manis Abang Sayang. Di Jakarta Barat nih dari UCBB cerah berawan ya. Lalu di Jakarta Timur nih, teman mau pergi ke kampung rambutan gitu kan ya, mau beli rambutan. Enggak, teman, namanya doang ya. Cerah berawan. Lalu di Jakarta Utara berawan Neng Manis Abang Sayang. Di pusatnya Jakarta, aka Jakarta Pusat, cerah berawan ya. Lalu di Bogor udah berawan aja nih. Di Depok sendiri cerah Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Bekasi juga sama, cerah. Tangerang juga cerah nih. Di Kepulauan Seribu berawan tebal.

Nah gitu kan. Jadi perjalanan Mentari juga dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Barat aman sentosa, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ya seperti itu. Kalau di tempatnya Neng Manis Abang Sayang se-Indonesia, gimana nih cuaca pada pagi hari ini? Sama ke seperti di Radio CBB, sedang cerah-cerah gimana gitu? Atau mungkin sudah turun hujan? Atau mungkin nih yang ada cuacanya? Kok bisa begitu ya? Aduh, apapun cuacanya, pokoknya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar harus bahagia selalu tentunya ya. Dan selalu dengarkan Radio CBB. Ah, masuk ya Pak Eko. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan informasi lalu lintas. Tapi setelah lagu-lagu berikut dulu ya, nanti Neng Mentari masuk lagi. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ya, kembali lagi sama Neng Mentari, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Yuk, siapa yang udah berangkat kerja pada pagi hari ini, atau mungkin lagi pada nganterin anak sekolah, atau jangan-jangan nih ya lagi pada pergi ke pasar nih. Wah, udah pada mulai ya aktivitasnya Neng Manis Abang Sayang. Karena sudah pukul jam 7 lewat 39 menit, jadi deh waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi lalin, yaitu lalu lintas tentunya pada pagi hari ini. Langsung aja kita mulai dari yang pertama nih, dari Jakarta Utara. Di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok sudah padat aja nih Neng Manis Abang Sayang. Lalu dari Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai padat. Kita pindah ke Jakarta Pusat, tepatnya dari Jalan Sudirman menuju Duku Atas sudah padat merayap ya. Lalu di Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI padat nih. Di Jakarta Timur sendiri, tempatnya di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang padat merayap. Lalu di Jalan Kalimalang menuju Pondok Bambu padat ya. Di Jakarta Selatan sendiri, tempatnya di Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus padat. Sepakat ya Neng Mentari untuk yang ini ya. Lalu di Jalan Fatmawati menuju Blok M padat merayap Neng Manis Abang Sayang. Di Jakarta Barat sendiri, tempatnya di Jalan Daan Mogot menuju Gregal padat merayap. Lalu di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat ya. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Timur padat merayap. Lalu di Jalan Kehanur Ali menuju Pekayon padat Neng Manis Abang Sayang. Di Depok sendiri, tepatnya di Jalan Margonda Raya nih menuju Beji padat merayap ya. Lalu ada Jalan Juanda menuju Depok Lama sudah padat juga. Wah, di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Soleh Iskandar menuju Jalan Yasmin ramai padatnya. Lalu di Jalan Pajajaran menuju Baronang Siang padat Neng Manis Abang Sayang. Di Tangerang nih, tepatnya di Jalan ML Tamrin menuju Cikokol itu padat ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Gatot Subroto menuju Jatiwung ramai lancar tuh. Waduh Neng Manis Abang Sayang, ini kebanyakan padat, ramai padatnya. Aduh, pusing amat deh tuh jadinya ya. Ya udah deh, pada siap-siap untuk melampaui perjalanan pada pagi hari ini tentunya Neng Manis Abang Sayang. Kalau dirasa nih ada semua jalan macet Neng Mentari, ya udah coba dicari jalan alternatif lain. Bisa cek-cek aja melalui Google Maps Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar ya. Dicari aja tuh yang kira-kira yang enggak macet ya. Di mana tuh arahnya tentunya ya Neng Manis Abang Sayang. Tadi kalau Neng Mentari perjalanan menuju ke Radio CBB ya seperti biasa sih ya, padat-padat gimana gitu kan. Ada yang lancar, ada yang enggak, dan memakan waktu sekitar tadi 1 jaman Neng Manis Abang Sayang ya. Aduh, pusing sekali Neng Mentari. Hey. Buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang sedang berkendara nih, yang sedang mendengarkan Radio CBB, jangan lupa untuk selalu fokus ya. Perhatikan lagi nih ya jalur depannya. Kayak tadi Neng Mentari ya ngelewatin lampu merah, tiba-tiba itu ada pemotor yang ditabrak dari belakang nih sama mobil. Kurang tahu ya itu pastinya gimana, tapi memang yang rusak itu adalah motor ya Neng Manis Abang Sayang. Karena di bagian apa tuh namanya, lampunya itu pecah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di bagian belakangnya iya. Dan itu sampahnya itu bukan sampahnya ya, kerusakannya itu jatuh-jatuhan di jalan Neng Manis Abang Sayang. Aduh, udah mau nyapa Radio CBB malah dateng kayak gitu. Aduh, dapat pusing tadi Neng Mentari ya. Untungnya ya Neng Mentari langsung siaran dan ketemu sama Neng Manis Abang Sayang, jadi mulai reda deh tuh ya. Aduh, bisa aja ya peresnya Neng Manis Abang Sayang ya. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar harus terus waspada dan juga peratuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Gak usah pada bandel-bandel ya, kalau udah lampu merah yuk berhenti dulu sejenak ya. Yang gak nyampe 1 jam lah lampu merahnya mah, ditunggu aja ya. Walaupun kadang suka bikin dongkol, jujur sih Neng Mentari juga begitu.
Terus juga jangan lupa dibawa yang namanya surat-surat penting ya, seperti STNK ataupun SIM ya Neng Mentari. Dan Neng Mentari mah ngasih tahu diri sendiri, dan juga Neng Manis Abang Sayang. Jangan lewatin jalur busway nih, siapa sih ya yang suka pada lewatin jalur busway? Waduh, jangan ya Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar ya. Pokoknya perjalanan hari ini harus bahagia deh, persis nih kayak lagu yang satu ini. Jangan lupa bahagia ya.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta, Neng Manis Abang Sayang. Di sini Neng Mentari punya sebuah berita untuk Neng Manis Abang Sayang nih. Datang dari indozone.id 17 yang lalu nih ya, dengan hashtag kamu harus tahu. Jakarta lagi punya beberapa titik yang perlu diwaspadai nih Neng Manis Abang Sayang. Sama yang namanya potensi tanah longsor selama September 2026 berlangsung nih. Info ini muncul dari pemetaan PVMBG dan perakiran hujan BMKG. Beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan yang ada Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan Pesanggerahan masuk ke zona potensi menengah nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Di Jakarta Timur ada Kramat Jati dan juga Pasar Rebo yang masuk ke kategori yang sama. Statusnya masih potensi menengah ya, jadi bukan berarti daerah-daerah ini bakal tiba-tiba longsor nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Oke, resiko bisa makin naik pas hujan turun lebih deras dari biasanya. Apalagi buat area dekat-dekat sungai nih atau tebing jalan, gawir dan juga lereng yang kondisinya udah mulai terganggu Neng Manis Abang Sayang. Warga di wilayah tersebut mending tetap aware ya sama kondisi sekitar dan waspada tentunya. Terutama pada hujan yang sedang deras-derasnya dan berlangsung cukup lama Neng Manis Abang Sayang. Jadi wilayah-wilayah yang tadi Neng Mentari bacakan memiliki potensi tanah longsor. Sorry ya. Ya, semoga aja tidak terjadi ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, karena ini baru potensi ya. Tapi kita juga harus tetap aware ataupun waspada sama ke hal-hal seperti ini tentunya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Aduh, emang ya beberapa hari ini ada aja berita yang kurang menyenangkan ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ada juga yang tadi Neng Mentari baru aja baca nih, ternyata ini dekat-dekat rumah Neng Mentari nih kejadiannya, dari Jagakarsa Info. Jadi ada sebuah angkot nih Neng Manis Abang Sayang. Oh bentar, Neng Mentari batuk dulu ya. Hai. Oke. Jadi dari Jagakarsa Info nih, sebuah angkot mengalami kecelakaan di Jalan Lenteng Agung Raya. Tepatnya setelah Universitas Pancasila ya. Jadi ini sepertinya arah menuju Pasar Minggu Neng Manis Abang Sayang. Karena kan di Lenteng Agung ada yang menuju Depok dan juga ada yang menuju ke arah Pasar Minggu. Jadi ini kecelakaannya yang menuju ke arah Pasar Minggu. Jadi angkot ini tersebut diduga melaju sangat kencang dan menabrak tiang serta warung kelontong bensin milik warga. Aduh, ngapain ngebut-ngebut bapak? Menurut laporan warga, supir angkot disebut langsung meninggalkan lokasi setelah menabrak. Oh, jadi dia kabur ya Neng Manis Abang Sayang ini. Tadi Neng Mentari tuh mikirnya ini loh, dia maaf-maaf ya meninggal di tempat, ternyata dia meninggalkan lokasi begitu aja ya. Jadi kabur dong jatuhnya. Aduh. Warga telah menghubungi Dinas Perhubungan atau Dishub nih dan kepolisian setempat untuk penanganan lebih lanjut. Alhamdulillahnya ya Neng Manis Abang Sayang tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Aduh, dia ngapain nih? Ini apakah remnya blong atau mungkin bapaknya ini bergaya seperti F1 gitu ya. Aduh, atau mungkin kebanyakan dengerin lagu ini, Tokyo apa tuh namanya? Tokyo Drive ya. Tuh, kayaknya gara-gara terlalu mendengarkan lagu-lagu seperti itu nih ya. Jadi berasa ingin melaju lebih kencang gitu. Aduh, bapak, ya sudah ya. Bersyukurnya tidak ada korban jiwa. Tapi ini bagaimana nih kabar sama warung kelontongnya nih? Aduh, ganti rugi, jangan lupanya. Lalu ada juga nih, dari Viral Jakarta Utara. Katanya nih ya, jangan biarkan kepulanganmu menjadi kabar duka. Jadi Neng Manis Abang Sayang, ada sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan maut di lampu merah Jalan Sulawesi Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekitar pukul jam 6 malam ya Neng Manis Abang Sayang. Dalam rekaman tersebut, seorang pemotor diduga melaju saat lampu lalu lintas berwarna merah. Tuh kan Neng Manis Abang Sayang, makanya kenapa Neng Mentari kalau habis bacain yang namanya informasi lalu lintas selalu mengingatkan untuk gak terobos lampu merah nih.
Karena ayolah, kita kan mau pulang ketemu keluarga tercinta gitu ya, orang-orang terkasih, jangan sampai tinggal nama aja. Lanjut aja nih, motor tersebut kemudian tertabrak truk trailer yang melintas. Pemotor dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Pasca kecelakaan, truk trailer sempat terbakar ya, dan juga petugas damkar kemudian melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan. Peristiwa

basket selalu aman terkendali ya Neng Manis Abang sayang. Pokoknya di ini aja diturutin aja lah peraturan-peraturan yang ada supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk menemani ini ya perjalanan Neng Manis Abang sayang, Neng Mentari puterin lagu dari Rita Sugiyato ini, Puaskanlah.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya kaya.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Salam semua ngomong buat CBP Bandar yang di Jakarta. Salam selesen yang di Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Kita sudah masuk ke segmen Hari Bahagia nih. Buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar yang merasa bahagia pada pagi hari ini, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Neng Manis Abang Sayang. Kalau dari Neng Mentari sendiri, iya, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar sedang berbahagia. Oh, kenapa nih ya kok bisa bahagia banget Neng Manis Abang Sayang? Karena hari ini adalah hari pernikahan dari mama papanya Neng Mentari. Yeah. Yang keberapa tahun ya? Aduh, pokoknya menikahnya itu di tahun 9 berapa ya? 9 anaknya 95 berarti 94 tuh. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Hampir 30 gak sih? Apa udah 30 ya? 32 tahun. Oh, sudah bersama-sama 32 tahun. Gak nyampe sih ya, karena udah keburu cerai. Mohon maaf ya, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Ya maklum lah, kita mah anak tetap aja mau ngerayain begitu ya hari bahagianya. Pokoknya Neng Mentari harapannya untuk mama papa Neng Mentari ya. Papa Neng Mentari bahagia bersama keluarga kecilnya. Dan mama Neng Mentari bahagia juga bersama anak-anaknya. Semoga kita bisa berkumpul nanti ya. Ya kapan-kapan lah kita kumpul nih kalau ada waktu. Ya kalau ada waktu kita ngopi-ngopi bareng. Aduh, mantep banget ya Neng Manis Abang Sayang. Ini berita bahagia apa berita ngenes sih sebenarnya? Bahagia dong Neng Manis Abang Sayang. Apapun yang terjadi gitu kan ya, pasti selalu ada hikmah di baliknya. Benar gak sih? Betul lah Neng Manis Abang Sayang. Karena Neng Mentari juga merasakan ya banyak hal-hal yang ternyata nih ya setelah dijalanin mikirnya kan awalnya tuh berat gitu. Ini kenapa harus saya yang menjalani? Ternyata setelah dijalanin, oh ternyata ini maksudnya, oh ternyata bahagia itu disimpannya di akhir, gak dikasih di awal gitu ya. Oh begitu caranya. Jadi setelah melalui hal-hal tersebut, udah deh baru Neng Mentari bisa ngerasain yang namanya bahagia. Karena kenapa? Udah ngerasain yang namanya sedihnya dulu. Jadi saat kita ngerasain bahagianya tuh mantep nih Manis Abang Sayang. Ibaratnya kita makan semangka ya, terus kita makan garam dulu nih, baru makan semangka, atau garamnya ditaruh di atas semangka. Itu rasa semangkanya jauh-jauh lebih manis karena ada rasa lain nih yang bikin kita bisa merasakan dua rasa yang berbeda. Jadi saat kita nyobain rasa manis dari semangka tersebut, kita bisa merasakan rasa yang jauh-jauh lebih manis gitu Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Jadi emang benar ya, kebahagiaan itu memang selalu berdampingan sama yang namanya rasa sakit, rasa patah hati dan segala macamnya. Tapi memang bisa kita jalanin kok, walaupun mungkin terseok-seok ya Neng Manis Abang Sayang. Dan tentu gak mudah juga untuk ngejalanin semuanya itu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh mental, butuh duit juga ya. Tapi kalau misalkan kita ngelaluinnya dengan secara tulus Neng Manis Abang Sayang, perlahan-perlahan pasti semuanya bakal berlalu juga. Gak begitu, banyak banget sih yang terjadi ya di depan kita, apalagi di usia-usia yang sudah matang ini ya Neng Manis Abang Sayang, yang sudah ranum gitu ya. Banyak problema-problema yang memang silih berganti datang kehidupan kita. Tapi selalu ingat aja Neng Manis Abang Sayang, yang gak mungkin kita gak ngerasain yang namanya bahagia. Walaupun nih ya kita mikirnya selalu, aduh pesan gue dapetnya sedih-sedih mulu deh, kapan sih bahagianya? Mungkin bahagia bahagianya saat-saat hal-hal kecil yang gak pernah kita sadari Neng Manis Abang Sayang. Mungkin sekecil kita bisa makan coklat, atau mungkin sekecil kita masih bisa nonton artis favorit kita, atau mungkin nih sekecil kita masih bisa bertemu dan berjumpa sama orang-orang terkasih. Itu juga termasuk sebuah kebahagiaan yang kadang kita sendiri mungkin luput ya, ataupun gak inget nih, oh ternyata itu termasuk bahagia ya. Begitu. Padahal hal-hal yang seperti itu bikin kita lebih semangat lagi gak sih ngejalanin hidup yang serba panjang ini, yang serba seperti naik namanya roller coaster kan ya. Tidak sempat beraba-aba gitu kita kan, tiba-tiba aja berteriak deh tuh orang-orang. Tapi ya gitu Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Apapun yang terjadi, hidup kita itu pasti di setiap harinya akan ada sebuah kebahagiaan ya. Semoga harapannya seperti itu. Misalkan nih kemarin kita udah sedih, berarti hari ini kita harus bahagia. Besok kita harus lebih bahagia lagi. Besoknya harus jauh-jauh lebih bahagia daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang manis abang saya sedang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan nih beberapa waktu belakangan, Neng Mentari doakan nih semoga semuanya cepat selesai dan yang manis abang saya bisa senyum lagi, bisa ketawa lagi dengan sangat menyenangkan tentunya ya. Karena suara yang paling menyenangkan adalah suara ketawa dari Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Begitu. Oke deh, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah bercocok teriak di sini ya. Ada disiapin aja backsoundnya panjang, orang ngomongnya bentaran ya. Kita putar aja lagi yang satu ini.

0: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai, ada yang sedap nih, Brand Ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 BBM Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Neng Mentari ada sebuah berita nih, tapi sebelum kita bahas ke beritanya, Neng Mentari ingin menyapa-nyapa dulu nih ya para pendengar radio CBB Neng Mas Abang Sayang seluruh Indonesia. Tadi sudah ada beberapa yang masuk ke WhatsAppnya Neng Mentari. WhatsAppnya radio CBB maksudnya. Kita mulai dulu dari yang pertama ini. Wow, kita mulai dulu dari yang pertama. Di sini ada Anim BK nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Hashtag Goyang Pagi Anim BK. Assalamualaikum Neng Mentari dari Ciater Barat BSD City. Hadir absen pagi, siap. Terima kasih ya. Lanjut lagi, ini dari siapa nih? Kita cek dulu Neng Manis Abang Sayang ya. Dari Aidan Atala nih, Neng Manis Abang Sayang. Assalamualaikum. Hashtag goyang pagi, goyang pagi. Oh, Bang Golay. Bang Golay, Pondok Rajek, Cuaca, Ciledug, dan sekitarnya. Apa nih, sekitarnya Penter. Penter, apa nih? Mentereng, apa gimana nih? Ya Allah, ya udah, makasih ya Bang untuk informasinya. Lanjut lagi. Dari Mama Aldi Kelvin. Mama Aldi Kelvin nih di Jakarta Timur. Assalamualaikum, Neng Mentari. Apa kabar? Baik, hadir dong ah, selamat tugas sampai tuntas ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga Mama Galvin. Lanjut lagi, kita mau lihat yang lain juga nih. Datang dari siapa ini ya? Dibuka-buka dulu bentar sama Neng Mentari. Iya, satu-satu. Kita mau sapa-sapa para. Oh, ini Bang Saiful. Bang Saiful lagi naik mobil ya. Assalamualaikum Neng Mentari. Tol TB Simatupang menuju Pondok Indah macet. Iya emang, aduh macet banget ya. Macet betul lah. Ada juga dari Bang Pandu nih, selamat makan pagi sama kolak pisang dan goreng-gorengan goreng-gorengan and rebus-rebusan Kak Mentari. Siap. Bang Pandu, iya katanya di Gandaria City nih cerah nih. Alhamdulillah pagi-pagi udah ngaji aja ya. Semoga pahalanya nular ke Neng Mentari ya Bang Pandu ya. Nggak baca Quran tapi nular pahalanya ya. Makasih. Lanjut lagi ya dari grup Goyang Pagi, grup Goyang Fans Radio CBB. Di sini ada Ayah dan Bunda. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Ayah sama Bunda hadir absen di acara Goyang Pagi Share. Siap. Lalu ada Bang Ale nih ya dengan stiker Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya ya. Ada Bang Matali Listrik nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari dari kawasan Pemkot Tangsel nih. Bang Matali hadir di Goyang Pagi Share. Oke, ada Neng Hikmah juga, pagi juga Neng Mentari Goyang Pagi Share. Ada juga dari Neng Martini nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari di Goyang Pagi Share. Martini di Haji Soleh 1. Siap ya, semuanya kabarnya baik-baik semua ya. Semoga paginya happy-happy terus nih. Selain ada di grup WA, kita juga ada dari Facebook Cakti Budi Bakti tentunya. Iya, di sini sudah hadir ada Neng Eli Agustin. Apa kabar Neng Eli? Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir ya. Dikirim-kirim salam tuh buat semuanya ye. Buat Neng Mentari semoga sehat selalu. Iya, buat Neng Eli juga semoga sehat selalu dan bahagia terus pokoknya ya. Ada juga dari Neng Melani Azah nih ya, pakai Z Azahnya iya. Hashtag Goyang Pagi Duri Kepah hadir. Oke, siap. Lalu ada juga dari Bang Rahman Diske nih. Assalamualaikum Neng Mentari, warga Kampung Banten. Diske Medan hadir. Siap Bang Rahman. Ada juga dari Abang Waisel Samplangan nih, Gianyar Bali hadir. Hashtag Goyang Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih ya Abang Waisel Samplangan, doa terbaik juga nih. Nah, udah ada nyapa-nyapanya Neng Mentari. Ada sebuah berita untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ada sebuah berita tentang, oh bukan dong, kok tiba-tiba jadi raja iya lagunya iya. Aduh, langsung aja kita bacain nih dari jakarta.point Neng Manis Abang Sayang. Jadi gubernur kita ya, gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung nih ya, menyebut usul
Usulan Menteri Lingkungan Hidup atau LH nih ya, yaitu Bapak Jamur Hidayat, agar yang namanya Car Free Day atau biasa dipanggil CFD ya. Bisa gitu ya, CFD di Jakarta digelar sebanyak 2 kali seminggu. Kini tengah dibahas secara internal, manis abang sayang. Menurut Bapak Pramono, pelaksanaan CFD pada hari Sabtu dan Minggu merupakan usulan yang cukup rasional dan layak untuk dipertimbangkan. Tuh, gimana nih manis abang sayang si Jangkau Siar? Apakah memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Gubernur? Atau nih manis abang sayang ini punya pendapat yang berbeda sendiri gitu? Nah, coba Neng Manis Abang saya yang punya pendapat lain, boleh nih diinformasikan ke Nementari, boleh telpon ke 0895-2010-54, atau mau WhatsApp aja juga boleh, nanti Neng Mentari akan bacakan ya Neng Manis Abang saya. Tadi kalau dari Bang Matali Listrik ya, dia bilang setuju Neng Mentari itu ya, pakai setujunya ini lagi sama 7, angka 7 ya, wah gemes banget. Setuju Neng Mentari itu kalau kata Bang Matali Listrik. Sebenarnya Bang Matali ini ya senang yang namanya lari-lari pagi begitu kan ya, menghirup udara-udara pagi gitu. Jadi setuju katanya kalau Sabtu Minggu nih. Nah, kalau buat Neng Manis Abang saya sejangkau siang yang lainnya, apakah memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Pramono Anung atau mungkin pendapatnya beda nih ya? Boleh nanti hubungan yang Mentari. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini tentunya. Lagu yang datang dari Eli dan juga Zahra Sina nih, judulnya Ai Ai. Coba kau jujur padaku.

0: Ya, berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
1: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh. Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolah.

105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, baik lagi sama Neng Mentari tentunya. Iya, di sini di Goyang Pagi Siar. Jadi kita punya topik Neng Manis Abang Sayang nih, soal adanya usulan atau mungkin yang namanya sebuah salah satu hal yang sedang dibahas secara internal, yaitu adalah pelaksanaan CFD sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar sendiri nih, apakah tim yang suka gitu ya, atau setuju, atau mungkin tim yang kontranya nih, yang memilih untuk kayaknya cukup deh sekali aja gitu untuk setiap minggunya. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang punya pendapat sendiri gitu ya, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2154 atau di 0215-36-3333, atau mungkin bisa nih ya chat Neng Mentari juga di WhatsAppnya kita nih, Neng Manis Abang Sayang. Di sini juga ya, Neng Manis Abang Sayang dari Jakarta Point yang tadi sudah Neng Mentari bacakan, itu banyak banget nih komentar-komentar yang datang dari netizen yang patut kita bacakan dan juga kita bahas nih tentunya. Sebenarnya kita melihat nih, apakah lebih baik untuk CFD dilaksanakan sebanyak sekali aja atau 2 kali gak apa-apa kok. Yuk kita langsung simak aja nih beberapa komentar yang datang dari netizen nih di Jakarta.point soal Gubernur Pramono yang bahas wacana CFD digelar sebanyak 2 hari dalam seminggu. Jadi ada salah satu komentar nih ya, setiap hari aja ngadainnya. Wow, ini lebih kayak ini ya, namanya apa, sarkas ya. Setiap hari aja ngadainnya, no Neng, katanya. Setiap hari aja ngadainnya, buat apa bayar mahal-mahal pajak kendaraan? Kalau apa-apa di jalan, apa-apa jalanan ditutup katanya. Apalagi kalau ada acara event lari, haduh, akhirnya panjang nih ya. Lanjut lagi, ada juga dari yang lainnya. Nih, dia bilang kayak gini nih, walaupun saya suka lari, tapi saya gak setuju, iya pak gitu. Saya rasa minggu aja sudah cukup nih, karena pengguna jalan gak semuanya libur saat weekend. Sepakat, kasihan yang kerjanya di retail ataupun F&B seperti itu. Ada lagi komentar yang lain nih, jangan dong, kan hari Sabtu kita masih butuh akses Sudirman Tamrin tuh, yang sering melewati jalur akses Sudirman Tamrin. Sepakat gak nih sama kakak yang satu ini? Lanjut lagi, ada komentar juga, alhamdulillah aku buka tenda bisa 2 hari di CFD. Oh, ini datang dari pedagang ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar toh. Ada tim pro-nya nih. Lanjut lagi, kita baca-bacain aja nih komen-komennya nih. Wah, ini dia mulai agak kesel kayaknya nih ya. Salah satu komentarnya seperti ini, bikin susah aktivitas aja, kalau minggu aja masih bagus lah. Oke, jadi dia maunya minggu aja deh, kalau Sabtu minggu mah mengganggu, bikin susah ya aktivitas kita begitu. Lanjut lagi, ada juga yang komentar, enggak lah minggu aja. Ada juga nih, oh ini datang dari driver nih, katanya gue aku ngajol ribet pak gitu. Ini bahasanya yang Mentari ini ya, agak-agak ubah sedikit ya Neng Manis Abang Sayang ya. Lanjut lagi, jangan Sabtu, banyak yang masih kerja karena saya bukan PNS. Oh, kita bukan PNS katanya ya. Ini pegawai Nagita Slavina bukan sih maksudnya? Bukan ya. Lanjut lagi, keberatan pak tuh katanya. Aku ojol, agak susah jalannya katanya seperti itu. Ada juga komentar yang lain. Kalau perlu tiap pak, oh ini sama kayak yang tadi ini. Kalau perlu tiap hari aja pak ke kantor. Oh ya, ini skip aja nih komentarnya nih, agak-agak bahaya ya, ujung jurang banget ini. Ada juga nih lanjut, udah minggu aja nggak apa-apa, Sabtu jangan, saya ngojol pak, aduh jalan ditutup mulu, muternya jauh katanya seperti itu. Lanjut lagi nih, kalau bisa wah ini dia nggak pro, dia nggak kontra, tapi dia menentang adanya CFD. Jadi katanya dia seperti ini, kalau bisa malah hapuskan aja CFD yang hari Minggu, sangat ganggu lalu lintas. Tempat olahraga kan udah ada di Kompleks Senayan, manfaatkanlah yang ada semaksimal mungkin.
jangan lagi ganggu fasilitas jalan raya untuk kepentingan umum. Wah, ini dapat balasannya banyak nih. Kalau yang lain kan cuma di like-like doang. Kita buka Ali ya, balasannya apa sih? Ada yang sekedar kirim emot, ada juga yang bilang, kantor kan libur hari Minggu. Banyak masyarakat yang menilai positif CFD di hari Minggu. Ada yang komen nih, balasan yang tadi, bener banget buat masyarakat lain susah mau ke Sudirman dan juga Tamrin. Oh, lagi-lagi Sudirman dan juga Tamrin nih ya. Jangan ganggu fasilitas jalan raya untuk kepentingan umum. Tuh gimana maksudnya, kata dia gitu nih, salah satu komentar yang lain. Ada juga komentar seperti ini, ada hotel, apartemen, kalau ada emergency pagi-pagi gimana, perlu ke bandara pagi gimana, kata dia seperti itu. Ada juga komentar nih, CFD juga kagak seharian penuh, jam 9 sampai jam 10 doang juga udah sepi biasanya mah. Ini tempro nih ya, nih manis abang sayang. Lalu ada juga nih, CFD sudah berjalan 25 tahun, hotel, apartemen sudah banyak beradaptasi mengenai kondisi CFD. Sekalipun ada emergency itu situasional ya, masih bisa ada solusinya tuh. Banyak banget nih. Ini rata-rata juga pada bilang yang lawan Sudirman jadi susah bla bla bla bla bla bla. Oh, ini ada yang kontra sama tadi yang bilang ribet lewat jalan Sudirman dan juga Tamrin. Kata dia gini, aku tinggal di apartemen di Sudirman dan selama 25 tahun. Oh, bukan pro sayang, ternyata bukan kontra, ternyata pro. Jadi selama 25 tahun dia merasa cukup terganggu nih. Wah, gimana nih Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Ada berbagai komentar ya dari dua sudut yang berbeda, dan ini tuh banyak banget ya komentar-komentarnya ya. Neng Mentari kayaknya bacanya pun kayaknya bisa ngabisin waktu 2 hari ini kalau ngebacain semua-muanya ya. Jadi kalau misalkan dari sudut pedagang gitu ya, Neng Manis abang saya, mereka berkomentar, alhamdulillah ya Allah bisa dagang selama 2 hari, lumayan pemasukannya. Apalagi kita tahu ya, kalau CFD itu bukan cuma lari ya, tapi jajannya juga adalah hal paling utama. Jadi semua orang tuh pasti sudah dipastikan untuk membawa duit untuk beli jajanan enak-enak di selama sejajaran CFD gitu, sepanjang jalan CFD. Oh, jadi para pedagang nih lumayan seneng nih katanya nih Mas Abang sayang. Tapi kalau dari segi para pekerja ya, yang mungkin di luar dari tadi PNS atau mungkin kantoran, ada beberapa kerjaan yang memang masuknya itu malah di Sabtu dan Minggu. Contohnya seperti ya kayak dulu yang Mentari aja, kayak di F&B atau juga retail. Kita kan memang bukanya tuh malah lebih banyak di Sabtu dan Minggu. Orang-orang lagi pada santai-santai, kita malah kerja kan, karena untuk menyambut orang-orang yang telah bekerja di Senin sampai Jumat gitu nih Mas Abang sayang. Jadi memang sedikit ada kontraknya juga ya, karena Neng Mentari sedikit cerita aja ya. Sebenarnya kan Neng Mentari kerja di F&B tuh. Jadi kalau misalkan ada CFD di Depok, ini kita bahasnya di Depok ya Neng Mentari. Ada CFD di Depok, Neng Mentari itu kalau pagi harus ada MC kan, acara birthday pagi itu di sekitar jam 10. Jadi Neng Mentari enggak bisa lewat dari pagi banget, dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 9 tuh, karena jam 9 tuh baru dibuka. Sedangkan kalau mau jadi MC kan kita ada proper dan segala macamnya. Terus juga Neng Mentari ngedekor walaupun bentuknya sederhana ya. Dalam waktu 1 jam itu kita enggak bisa selesai dalam waktu sesingkat tersebut, karena kita parkir motor, kita nyalain AC, kita atur bangku dan segala macamnya, nyusun topi dan abrakadabranya lah, nyiapin makanan, nyiapin snack dan segala macam. Waktu 1 jam itu enggak bisa Neng Manis abang sayang, butuh tim kru. Tapi tim krunya sendiri pun memang sedikit, jadi mereka tuh lebih condong ke operasional Neng Manis abang sayang. Lalu ya gimana Neng Mentari untuk mengakalinya? Jadi Neng Mentari ngedekornya, nyusunnya itu dari jam 11 malam sebelumnya Neng Manis abang sayang. Jadi kerjanya bisa dibilang lembur, karena ada CFD di Minggu pagi. Sebenarnya kalau dari Neng Mentari sendiri ya lumayan berat sih jujur, tapi bukan tipe yang kayak udah gak usah gitu. Ya udah, kalau misalkan memang sudah dianjurkan seperti itu ya Neng Mentari juga bisa apa gitu kan, Neng Manis abang saya sejangkau siar ya. Ya dijalanin aja, cari solusi-solusi lain sih kalau Neng Mentari saat itu ya. Cuman mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang harus sangat amat cepat ya, kayak retail, FM itu kan mereka punya jam-jam operasional yang sudah ada gitu. Kadang juga mereka tuh harus ngepost foto dan segala macemnya untuk laporan dan lain-lain lah. Jadi memang
yang tadi bisa mengerti kenapa banyak retail maupun dari yang lainnya gitu ya, F&B dan sebagainya, yang kerja di Sabtu Minggu itu ngerasa agak sulit nih, karena muternya mungkin lebih jauh ya, Neng Manis Abang saya yang sejangkau sih. Walaupun mungkin tadi bilangnya dari jam 7 sampai jam 9 cuma 2 sampai 3 jam aja kok, tapi kita kan kerjanya pagi ya, cuman ini balik lagi sih ya, kalau misalkan memang keputusannya sudah seperti itu ya mau gimana lagi. Neng Mentari juga ya ngejalanin aja tuh selama setahun seperti itu, hampir setahun deh kalau gak salah ya CFD Depok tuh ya, saat Neng Mentari waktu itu kerja ya. Jadi gitu ya Neng Manis Abang sayang ya, banyak banget pro dan juga kontra antara CFD lebih baik sehari aja atau dua hari aja nih. Kalau dari Neng Mentari kayaknya sehari udah cukup ya, jadi untuk orang-orang yang mau CFD kita kasih hak waktunya, dan untuk para pekerja juga diberikan ke ini juga ya, diberikan kesempatan untuk bisa berangkat di saat-saat jamnya mereka untuk berangkat kerja gitu Neng Manis Abang sayang. Jadi keduanya dapat nih 50-50 gitu. Jadi ya udah nggak ada yang terlalu di nggak ada yang terlalu di spesial kan gitu loh, semuanya dapat sama rata seperti itu. Oke deh, Neng Mentari udah ngomong mulu nih, kita putar aja lagu yang satu ini. Neng silakan diputerin yuk.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari dengan topik yang sama nih, soal pengadaan CFD yang sedang di ini yang sedang di apa namanya ya, aduh, yang sedang dibahas nih sama para netizen, karena katanya nih kemungkinan ya akan ada CFD dalam 2 kali seminggu, yaitu di Sabtu dan juga Minggu. Tentunya ini menuai ya pro dan kontra. Iya, kayaknya Neng Mentari dari tadi bacanya kebanyakan kontra nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang pro-nya cuma 1-2 komen aja nih, waduh. Jadi memang dalam melakukan sebuah sesuatu kebijakan gitu ya, Neng Manis Abang Sayang, memang harus melihat situasi lapangan tentunya. Iya, karena ini memang lumayan membuat hiruk-pikuk gitu loh, Neng Manis Abang Sayang, karena ini menyebar ke berbagai macam platform ya. Jadi banyak banget yang kontra dan juga banyak ada juga yang pro nih soal pengadaan CFD 2 kali dalam seminggu tentunya. Aduh. Tapi kalau dilihat-lihat mungkin dari manfaat CFD sendiri kan supaya kita bisa menghirup udara bebas setidaknya nih ya, dalam waktu sehari kita punya momen dimana kita bisa menghirup udara tanpa adanya asap kendaraan. Betul ya. Dari jam pagi dan pun dari jam 6 sampai jam 9 ataupun jam 10 pagi, kita boleh nih nikmatin udara yang sangat nyaman saat pagi hari. Karena kan kalau dari Senin sampai Jumat gitu ya, biasanya kita sudah pagi-pagi ngirup yang namanya gas-gas dari kendaraan yang bermotor, entah bermobil atau mungkin dari transportasi umum lainnya. Jadi adanya CFD ini sebenarnya juga ada hal positifnya, Neng Manis Abang Sayang. Terus selain itu juga ada yang namanya kita jadi punya quality time gitu ya, sama keluarga, pasangan, teman, dan juga ini bisa menjadi salah satu bentuk tempat untuk berjualan para pedagang, Neng Manis Abang Sayang. Karena yang kita ketahui ya, para pedagang ini lumayan mengeraup untung yang lumayan lah, Neng Manis Abang Sayang, saat CFD. Karena orang-orang saat CFD bukan cuma lari ya, tapi juga mengobati luka-luka batin setelah ditinggal dia gitu kan ya. Jadi larinya cuma ini aja, cuma topeng aja, padahal ingin mengobati luka batin, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi mereka sembari lari, sembari jajan, supaya moodnya balik lagi seperti semula. Sebenarnya banyak banget yang Manis Abang Sayang, sesuatu hal yang baik datang dari CFD juga gitu kan. Tapi kita juga harus mengingat bahwasannya dalam sebuah program itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Dan kita bisa lihat dulu nih, lebih condong ke arah pro atau ke arah kontra gitu. Dalam artian, kalau memang dirasa ini lebih banyak hal positifnya, ya udah kita lakuin bersama. Tapi kalau misalkan dirasa aduh ini lumayan menyulitkan ya, ya udah lebih baik enggak usah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Saling menghargai satu sama lain aja kan. Karena kalau misalkan menurut Neng Mentari sehari aja sebenarnya cukup ya. Ini pendapat pribadi ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau Neng Mentari udah sehari aja cukup, di hari Minggu lah, di hari Sabtu enggak usah lah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Supaya nih ya, kalau misalkan sehari seminggu tuh kita nungguin banget gitu loh, Neng Manis Abang Sayang. Kalau 2 hari kan kayak ya udah, masih ada Sabtu, masih ada Minggu gitu. Kalau sehari kan kita benar-benar nunggu seminggu gitu kan, baru bisa yang namanya CFD lagi. Jadi ada rasa yang menyenangkan gitu, Neng Manis Abang Sayang. Bisa aja cari alasannya ya. Tapi Neng Mentari setuju ya, beberapa hal memang seperti penggunaan jalan itu kan membuat beberapa orang ya, atau kebanyakan orang yang bekerja di Sabtu dan Minggu jadi agak kewalahan nih. Karena kan mereka kerja bukan cuma di Sabtu dan Minggu, tapi kan di weekday juga mereka bekerja juga kan. Jadi mereka juga ya bunda juga gak sempat nerima apa yang namanya ya, gak sempat untuk bisa bersantai saat mau berangkat kerja gitu selama satu minggu full itu, Neng Manis Abang Sayang. Jadi menurut Neng Mentari ya udahlah, Sabtu gak usah, Minggu aja gitu kan. Karena Sabtu biarin nih kita para kerja gitu ya, yang bekerja di hari Sabtu dan Minggu bisa berangkat kerjanya jauh-jauh lebih senggang. Karena kan yang bekerja di weekday udah pada libur nih, pada bisa santai-santai di rumah gitu, Neng Manis Abang Sayang. Karena jujur ya, Neng Mentari kan perjalanan tuh jauh ya, dari Jakarta Selatan
menuju yang namanya ini Radio CBB itu di Jalan Haji Peeng ya, di Jakarta Barat. Itu perjalanan sangat amat jauh ya nih manis abang saya. Tapi kalau misalkan kita lewat di hari Sabtu itu legangnya enak banget. Itu paling jalannya cuma 40 menitan. Tapi kalau misalkan emang dari jalan dalam kondisi macet gitu itu bisa 1 jaman. Jadi memang lebih baik ada satu hari dimana kita bisa berkendara dengan ini ya, dengan senang gitu ya, karena gak ada macet. Dan di hari Minggunya gak apa-apa deh, gantian untuk para yang libur nih di Sabtu dan Minggu itu bisa lari-lari kecil, lari-lari manja, quality time sama keluarga dan juga untuk menyehatkan diri. Apalagi Neng Mentari sepakat ya bahwasannya tempat olahraga itu banyak Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Di mana-mana itu banyak namanya tempat olahraga, bisa di rumah, tempat gym atau mungkin di tempat-tempat seperti balai-balai gitu Neng Manis Abang Sayang, dan juga lapangan-lapangan yang sudah disediakan oleh tempat-tempat tertentu gitu ya. Jadi menurut Neng Mentari, kalau pendapat yang mentari udah minggu aja. Kalau Sabtu minggu kayaknya gak usah lah, terlalu banyak lah ya, 8 kali dalam sebulan. Sebenarnya baik sih untuk membuat kita olahraga, tapi kalau untuk melihat secara fenomenanya kan kita lebih banyak kan jajannya gak sih, lebih banyak kulineran dibandingkan olahraganya. Kalau misalkan memang niatnya untuk olahraga, ya udah kasih spot-spot tempat yang memang bisa dipakai untuk para ini lah, untuk para masyarakat untuk bisa menggunakan tempat-tempat olahraga tersebut gitu. Jadi daripada kita banyak-banyakin CFD, lebih baik banyakin tempat-tempat untuk bisa olahraga Neng Manis Abang Sayang. Ini mah pendapat pribadi sekali lagi ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Karena Neng Mentari kan bisa ngalamin dua posisi tersebut ya. Jadi Neng Mentari pernah kerja pas di Sabtu Minggu Sabtu Minggu tuh yang paling banyak, dan kerja di Radio CBB kan Senin sampai Jumat doang nih. Jadi bisa ngerasain nih yang lebih baik yang mana ya, untuk satu hari apa dua hari. Kalau dia pendapat Neng Mentari ya sehari aja sudah sangat amat cukup nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak perlu lah dua hari, sehari aja juga kita masih bisa kok ada waktu untuk yang namanya olahraga. Ya bisa olahraga di rumah gitu kan ya. Mamanya Neng Mentari juga tuh lagi seneng-senengnya olahraga ini, salsa gitu. Bukan salsa, apa ya dia sebutannya tuh ya, pokoknya kayak caca-caca gitu lah Neng Manis Abang Sayang. Nah itu berarti membuktikan bahwa sebenarnya banyak komunitas-komunitas olahraga yang bisa kita ikutin gitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi kalau dari Neng Mentari ya udah cukup kayaknya sih untuk hari Minggu aja, karena kan Minggu tuh kesannya kayak kumpul keluarga gitu ya. Jadi lebih enak di hari Minggu. Udahlah Sabtunya siapin diri aja untuk malming ya. Hey, gitu. Tapi ini baik lagi ya Neng Manis Abang Sayang, gimana pun ya udah ikutin aja apa yang sudah direncanakan atau dirancang oleh pemimpin kita tentunya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Tapi semoga kabar apapun itu hasilnya bisa membuat semuanya kebagi ke namanya kebahagiaan gitu. Jadi ya udah kita tunggu aja informasi berikutnya nih soal CFD lebih baik sehari atau dua hari ya. Yuk sembari kita menunggu gitu kan kabarnya, lebih baik kita puterin lagu yang satu ini.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan udah dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjaruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini Neng Manis Abang Sayang. Bentar ya, Neng Mentari mau pakai kacamata dulu nih karena mata Neng Mentari udah agak-agak siwer ya. Kita mau bacain sebuah tips nih ya buat Neng Manis Abang Sayang. Bentar. Oke, Neng Mentari sudah memakai kacamata Nobita ya di sini ya. Karena memang sudah agak-agak buram, mohon maaf nih ya matanya ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, jadi di sini Neng Mentari dapat sebuah apa ya namanya informasi lebih tepatnya ya dari Bu Mimino. Apa yang kebacanya nih? Bu Mimin. Oh, Bu Mimin official. Bu Mimino maksud kayak gitu. Bu Mimin official. Ternyata Bu Mimin official. Ya Allah. Bacanya jadi begitu. Nah, jadi dari Bu Mimin official nih ya. Ternyata nih kita nih sering banget ngelakuin namanya kesalahan-kesalahan dalam maaf. Kesalahan-kesalahan saat menggoreng nih Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Apa aja sih ini telah dibikin sebanyak 10 rangkaian khusus buat Neng Manis Abang Sayang nih ngalah-ngalahin skincare nih ya. Jadi sini ada 10 kesalahan saat menggoreng. Ini dia. Asik. Udah kayak TV-TV gitu ya. Jadi yang pertama nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar adalah minyak belum cukup panas. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih sejangkau siar pastikan dulu nih minyaknya sudah panas baru Neng Manis Abang Sayang mulai menggoreng. Jangan dalam keadaan dingin ya, kecuali mungkin mau bikin kerupuk tuh kan ada ya kerupuk yang harus direndam dulu ya di minyak dingin gitu ya, di minyak yang belum panas baru nanti diangkat digorengnya pun nanti yang kedua kalinya harus pakai minyak panas. Jadi memang harus minyaknya diingat-ingat lagi wajib panas ya. Cara ngeceknya gimana? Ya dicelup aja tangannya. Jangan dong ya, bahaya dong. Dicek aja nih tangannya di atas, di atas wajan gitu ya, goyang-goyangkan. Dicek, ah sepertinya sudah panas, berarti sudah cocok untuk digoreng nih. Apa yang mau digoreng sama Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar tentunya. Lanjut lagi yang kedua ada apa nih Neng Mentari? Tadi yang pertama kan katanya harus nunggu, enggak, kita enggak nunggu minyak panas nih, makanya jadi salah. Yang kedua ada apa nih? Api terlalu besar. Betul sekali ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Api yang terlalu besar ini juga sebenarnya cukup bahaya ya. Ada sedikit cerita ya, adik Neng Mentari namanya si Putri nih. Dia kemarin goreng cireng nih Manis Abang Sayang. Apinya gede banget. Udah tahu cireng kan gampang lompat, udah kayak katak gitu kan. Dia apinya segede gaban nih Manis Abang Sayang mau goreng cireng seuprit itu. Tiba-tiba lagi goreng-goreng masak-masak. Aduh. Lagi asik-asik gitu kan. Tiba-tiba duar. Hatiku kacau Neng Manis Abang Sayang ya. Itu namanya cireng meledak. Aduh udah gitu ya jadinya minyaknya, minyak panas itu kena kulitnya dia. Aduh kulit bagus-bagus dirawat jadi luka-luka nih gara-gara minyak panas. Makanya buat Neng Manis Abang Sayang mau goreng cireng tuh memang harus berhati-hati ya, karena memang cireng ini gampang banget meledak gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Oh, kok cireng sih salah, otak-otak. Dia tadi ngomong panjang lebar kali tinggi sama dengan luas, malah cireng, otak-otak Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Aduh baru ingat lagi, memang nih otak-otak benar-benar enak sih, cuman bahaya banget nih otak-otak kalau misalkan kita salah goreng. Sampai Mama Neng Mentari turun dapur dia sampai bilang, "Sudah cukup. Jika kalian ingin memasak otak-otak, biarkan Mama saja yang memasak. Siap, Mama." Jadi memang harus hati-hati ya yang namanya api besar nih Neng Manis Abang Sayang. Karena biasanya kalau apinya langsung besar, itu luarnya tuh bisa gosong, tapi dalamnya belum matang, biasanya gitu. Dimulai dari sesuatu yang kecil-kecil lama-lama jadi pusing nih. Lama-lama jadi bukit maksudnya. Jadi ya udah pastikan nih luar dalamnya itu sudah aman dan matang nih Manis Abang Sayang. Jangan sampai nih luar udah gosong, dalamnya enggak matang, udah ada double kill ya. Lanjut lagi Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Wajan terlalu penuh. Betul, seperti Neng Mentari. Nih ya minyak panas itu kan udah males nambahin minyak. Akhirnya semuanya ditumpuk-tumpuk jadi satu ya. Di wajannya kecil tapi yang mau digoreng misalkan ikan hiu gitu kan. Kegedean jadinya ya begitu deh Neng Manis Abang Sayang. Suhu minyaknya turun sehingga hasilnya enggak renyah nih. Karena ya udah gorengnya juga enggak benar. Aduh.
Lanjut lagi di nomor 4 nih, Neng Manis Abang Sayang. Terlalu sering dibalik-balik. Aduh, seperti layaknya mantan ya, Neng Manis Abang Sayang, gak usah sering-sering balik gitu ya, karena aku sudah move on. Bisa aja nih, itu terlalu sering dibolak-balik, dibolak-balik, itu bikin lapisan luar sulit menjadi garing. Betul ya, Neng Manis Abang Sayang, kayak kita lagi masak, nunggu aja sisi satunya tuh udah matang, baru kita bolak-balik. Karena terlalu banyak bolak-balik juga bikin, gak tahu ya kenapa ya, kalau menurut Neng Mentari, minyaknya tuh terlalu banyak gitu loh. Dan bener, kurang garing juga. Ahai, lanjut lagi. Nah, ini yang paling sering nih. Saat bahan makanan masih basah gitu ya, kita udah pengen buru-buru selesai gitu kan. Akhirnya cemplang-cemplung, cemplang-cemplung. Dipikir kita lagi ngerebus kali ya, padahal nggak boleh ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Minyak mudah meletup dan hasilnya kurang renyah tuh, bahaya tuh, nanti bisa terciprat. Oh, lanjut lagi. Tepung terlalu tebal. Nah, ini biasanya ya, kalau Neng Mentari kan memang suka sama yang crispy-crispy gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu tebal juga, itu kurang kurang maksimal nih matang di dalamnya, Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar. Mungkin luarnya udah matang nih, crispy-crispy-nya mantep nih, tapi dalamnya masih agak-agak mentah. Nah, itu kan kurang bagus juga tentunya. Iya, selain kurang enak, kurang bagus juga untuk kesehatan karena belum matang sempurna. Lalu ada juga disusul dengan nomor 7 nih, menggunakan aduh, ini nomor 7 agak relate. Kenapa? Maklum ya, kita kan sedang menunggu pundi-pundi uang gitu ya. Jadi memang menggunakan namanya minyak bekas terlalu sering. Kalau bahasanya tuh minyak jelantah, Neng Manis Abang Sayang. Aduh, aduh, aduh, aduh. Rasa berubah dan warna makannya cepat gelap. Betul. Kalau misalkan bisa Neng Mentari pastikan, karena kalau Neng Mentari goreng kerupuk nih ya, simpel-simpel aja kayak goreng kerupuk. Itu kalau goreng pakai minyak bekas dan minyak baru tuh perbandingannya sangat amat beda jauh ya, Neng Manis Abang Sayang. Itulah kenapa kalau di FNB-FNB ada jam-jam atau waktu-waktu tertentu untuk penggantian minyak. Karena kalau misalkan mereka goreng minyak yang sudah tidak memenuhi syarat, itu bentuk ayamnya pun bakal berbeda banget, Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar. Tuh, ilmu lagi aja deh. Lanjut lagi. Nomor 8, tidak ditiriskan. Ya benar, jadi kan kalau misalkan udah mau buru-buru buat makan gitu kayaknya, udah langsung aja nih ngangkat dari wajan, gak ditirisin dulu. Itu minyaknya masih banyak banget nih, Manis Abang Sayang, sejangkau siar ya. Jadi makanan itu cepat lembek dan gak garing nanti tuh jadinya. Jadi perlu banget yang namanya saringan saat goreng-goreng, masak-masak tentunya. Di nomor 9 ada menggoreng terlalu lama. Iya betul, kalau misalkan kita goreng terlalu lama nih ya, teksturnya tuh menjadi keras dan juga kering, jadi kurang cucok meong. Apalagi Neng Mentari tuh suka sesuatu yang crispy di luar, lembut di dalam, seperti itu. Dan yang terakhir, ada yang namanya salah memilih jenis minyak nih. Jadi titik asap yang rendah membuat hasil kurang maksimal. Jadi jangan coba-coba untuk memasak menggunakan minyak kayu putih ya. Itu mohon maaf, pancinya emang masuk angin apa gimana tuh. Pokoknya pakai minyak yang sesuai dengan apa yang mau Neng Manis Abang Sayang pakai gitu ya, pokoknya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengganti minyak yang dipakai. Begitu, itu dia lah 10 kesalahan dalam menggoreng nih, Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih untuk Bu Mimin official ya, yang sudah centang biru nih. Thank you so much Ibu Mimin untuk informasinya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang sudah tahu ya, untuk menggoreng sesuatu yang bikin renyah, nah tuh jangan dilakukan kesalahan-kesalahan tadi, seperti itu. Oke, nanti Neng Mentari ada yang namanya resep masakan, tapi setelah lagu berikut ini. Yuk diputer Neng, dari siapa nih? And then the boy gang, pizza pizza.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

tadi kita udah dengerin lagu dari Lesti nih dengan judul lagu Kejora. Aduh, lagunya enak banget ya nih, manis abang sayang ya. Persis banget nih enaknya sesuai dengan resep masakan yang akan Neng Mentari bacakan untuk nih manis abang sayang tentunya. Ya lumayan lah ya untuk resep-resep masakan siang pada siang hari ini tentunya. Dari siapa ini ya? Oh, dari resep ibu mertua. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih. Resep dari ibu mertua nih ya, ada kari jengkol pedas nih manis abang saya sejangkau siar. Jadi untuk bahannya sendiri, siapkan yang namanya 500 gram jengkol tua tuh ya. Kenapa gak muda? Mungkin ini ya masih bekerja kali. Kurang ngerti juga ya pokoknya ya. Lalu ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek juga, lalu 1 sendok teh kari bubuk, 1 sendok makan air asam Jawa. Nih kalau asam Sunda gak bisa ya, asam Jawa bisanya nih. Garam, gula, pasir, lalu ada kaldu bubuk secukupnya, 500 ml air dan 500 ml santan kental tuh yang manis abang sayang. Lalu ada bumbu halusnya nih, catat. 1 sendok teh ketumbar sangrai, 15 buah cabai merah keriting. Nih kalau udah dirembonding enggak boleh ya Neng manis. Bercanda mulu nih, aduh. Lanjut lagi ya. 3 buah cabai merah besar, lalu ada 5 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 4 butir kemiri sangrai Neng manis abang sayang. Dan untuk cara buatnya gimana nih Neng Mentari? Pertama rebus dulu itu namanya jengkol hingga empuk nih manis abang sayang sejangkau siar. Kurang lebih sejam lah. Lalu geprek dan disisihkan. Tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan daun jeruk, daun salam, serai geprek dan juga lengkuas geprek. Lalu masukkan nih jengkol yang tadi. Aduk hingga merata, tambahkan air, lalu masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan santan kental. Masak hingga mendidih sampai sesekali diaduk agar santannya enggak pecah ya yang manis abang sayang ya. Ini santan atau kaca nih kemudian pecah ya. Nah kalau sudah itu tambahkan namanya kari bubuk, air asam Jawa, garam, gula pasir dan juga kaldu bubuk secukupnya. Dikoreksi aja rasanya ya, jangan koreksi PR mulu, dikoreksi rasanya ya. Masak hingga kuah menyusut, lalu bumbu meresap dan juga mengental. Angkat lalu sajikan dengan taburan bawang merah goreng, kata yang manis abang sayang. Dikasih tips nih, gunakan jengkol tua. Oh nih ada ininya nih yang manis abang sayang. Ternyata kenapa harus pakai jengkol tua? Itu agar lebih empuk dan enggak bau. Rendam jengkol semalaman setelah direbus untuk hasil lebih maksimal. Tuh katanya seperti itu ya. Lanjut lagi ada, aduh kesukaan yang Mentari nih, namanya ati ampela kentang saus tiram. Jujur baru pertama kali dengar nih dicampur saus tiram. Biasanya dibikin pedes doang biasanya kalau Neng Mentari ini. Jadi lumayan nih serapnya ya, serapnya resepnya. Tapi Neng Mentari bingung nih resep ibu mertua tapi dari Bianca Arabel ya. Ya udah pokoknya dari siapapun makasih ya. Nih untuk bahannya untuk membuat ati ampela kentang saus tiram, itu siapkan namanya 5 pasang ati ampela. Rebus dengan jahe, lengkuas, daun salam dan sedikit garam hingga matang. Dan dipotong dadu abis itu ya. Lalu siapkan 2 buah kentang kupas, potong dadu, goreng hingga matang juga nih. Siapkan juga 1 buah tomat yang sudah dipotong, 3 buah cabai hijau diiris serong, serong kanan, serong kiri. Aduh malah nyanyi deh tuh. Lalu siapkan 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 250 ml air matang, garam dan gula secukupnya, serta 1 sendok air jeruk limau. Nah untuk bumbu daunnya, ini ada 2 cm jahe yang sudah digeprek, 2 cm lengkuas geprek, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Untuk bumbu halus, siapkan 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 cm kunyit, 4 buah cabai merah dan juga 4 buah cabai rawit merah. Apa nih? Oh, rawit ya yang ini ya. Lalu untuk cara buatnya, tumis bumbu halus dan juga bumbu daun hingga harum. Lalu masukkan ati ampela dan diaduk rata. Tambahkan air, lalu kecap manis dengan saus tiram, garam dan juga gula. Jangan lupa dikoreksi rasa. Masukkan kentang dan cabai hijau pula. Masak hingga bumbu meresap dan kuah mengental ya.
Sesaat sebelum diangkat, masukkan tomat dan juga air jeruk limau nih manis abang sayang. Lalu disajikan dalam hangat-hangat nih ya. Aduh mantep banget nih, apalagi campur sama nasi dan juga kerupuk. Minumnya es teh manis. Ada tipsnya juga nih, tambahkan daun bawang atau seledri untuk aroma yang lebih segar dan juga nikmat seperti itu. Gimana tuh resep hari ini? Ada jengkol juga, ati ampela yang sedapnya semeriwing nih manis abang sayang si jengkol Zian. Mantep banget nih ya. Ya udah, kita puterin lagu yang satu ini Neng. Surat apa tuh judulnya? Sunah apa nafsu? Aduh, kalau nafsu makan sedap ya. Ini dialah.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Gak terasa ya, sudah mau jam 11:30 aja nih. Neng Manis abang sayang yang mentari menemani kalian semua. Semoga Neng Manis abang sayang sejangkau siar happy ya. Neng mentari mengucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah pada ngikutin. Dan juga terima kasih untuk operator Neng Mentari yang sudah ngebantu Neng Mentari. Terima kasih untuk seluruh keluarga radio CBB. Terus berkarya untuk Indonesia, jumbak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Power Gang Push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Kiu, Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
9: Kamu kenapa?
10: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
9: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
10: Tapi kan dia cuma manggil doang.
9: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
10: Kirain selama ini harus diem aja.
9: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
10: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
9: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
11: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
12: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
2: booster.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak Sammy Glass.

0: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
0: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
4: we love it so much.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Herba alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung.
10: Lambung.
9: Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang berapa, Bu?
9: 130.
10: Iya,
9: per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang,
10: Bu?
9: Sekarang enggak, enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Rut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: 130.
8: Per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Power geng, push!
12: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
11: Padahal dikit lagi winner!
13: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
11: Baru? Wih, keren pack barunya!
13: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
11: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
13: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
13: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
13: Iya lagi, iya lagi.
11: Sit the mood, feels good. Choco Drink,
3: my mood booster.
11: Menyala moodku.
13: Dari Wings Food.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok.
1: Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB di 105,4 FM.

0: CBB Radio 105.4 FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
4: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
4: So yummy gelas, we love it so much.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88

0: turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
2: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
1: Part 2.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Apa-apa, ngepas-ngepas, udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
7: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
6: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
7: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang.
6: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
7: Oh, kempes.
6: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
7: Alhamdulillah.
6: Saya bersyukur mengenai syariat dan Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
7: Amin.
6: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
7: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Neng manis abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Say, baby.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio CBW 105,4 FM.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ping manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: gitu.
1: Kamu pintar banget jelasin, berarti pernah ya?
0: Ya gitu deh.
2: Pernah. Wes mau apa? Pena, pena.
3: Ama

0: sudah ada sejak 1948.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, naik. Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7.
2: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk.

0: tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, ya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: kesalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Radio CBB 105,4.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawababu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan.

0: hobinya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra sehat Dialesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar. Berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah.

0: Sore Mengenai Syariah di Alhamdulillah Jabangan pada Ejnal Babu Nabi Burahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Radu Selina Comandate FM.
1: Radu se prezentan cu Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
6: Neng manis abang sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.